Dawari musik kuti kare tsika ndao yara kamni posta tsika aituni anatini musika maze fata kelia uni kuti kare tsika refasma tuzao.

0: Zeta tu mana zana kapat, ini mana zana kalau kita kari. Nangano tiu tiu pancap kena deman trap cara bentong kat.
1: Sopan dulu nampang bersone. Ara kurang nang utekin zetung lo deman masa zalai ienzu.
0: Ini vasi zio.
2: Aha, cheese.
0: Ini.
2: Ah, boleh cheese macam.
0: Ini vasi ni kita ini. Ilai mar pengar ketam lo de. I think I can over place the angle bracaneo.
3: Tumblef tuan, quando ora isura sanar na biometrica, isau tuk na manul saura manau.
4: Amiru befulura si sasani.